Africa. Africa. Re la tshile kae setso sa borona. Re bolaile ke sejatlhapi. Re bolaile ke sejatlhapi. Sejatlhapi se fitlhile ka mo matlhong. Mo matsatsing a jaanong.